ऊंची है बिल्डिंग, अरे चलती क्या 9 से 12 is uit de film Jurva 2. Deze keer van Sara Ali Khan en Varun Dhawan. Uit de film Chal Mere Bhai van Govinda, Karishma Kapoor en Sanjay Dutt komt gezongen door Babul Supriyo en Alka Yachnik. Thodi si bekarari thora sa etpar, koi se kuch bhi kahe, ham to kahe pyar.